Imbiko, iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC. uKhozi FM luhamba phambili.

0: isikhondla somsakazo sindizisa thixa ungabusanyakaza hlala no Khosi FM
1: Khosi FM uhamba phambili.